satu bukan yang mengusulasi khas pariwisata soalnya kini lebaran zaman kita bawa si bukti sebenarnya darat panas tak kisah.